Chivi ya Fatma Dido kwa ya mada uro njaki na doku fidi ya mbini na karga ya kalibu lada mbasa edida. Lada ya mbasa edida jauna kikijira bunka tani wanda purmi kama na taika njamena tani. Mulahmi ya mbasa maedina marishal ma madilis debidino hani fini baza niki ya kwaina. Hakwema mana director mingona mi lisu le mvokmi ya mana omes omes ni vokmani ininga ya mandaga dana halanga gol udu iridi. So munda ur imi ichi. Lada wanisa mami ya Muhammad Yakub Janabi. Sama mambari mba njamena tanira hani ngara ya mtoki ngola na ze laru. Lada ya mba dongba ya mbi na vatla wana ze dilara ngara ya mkumuna. Uri mazimi bazara wani hivu majiona kikijina za bagamu ni ngara ya mimaimana ii ninga wanazimi nkumuna ee kona na wana paglaru ngoni ngara ya mandagari ambasi warara wana mbada zindilaru hungoni ngara ya mbanada ambasi madishati tanaga vaduktat ki vok mamani. Kiri dari dida za arangana ugodi mina wana za baglada iriza vwa gagazana kumuna jivya mina kumuwa imana hina anjo na sana wani hurra iri mambada mina na shakizi na linga ni haya teo titeo taya fazi ya wana za li ya hurima imana na msana tuguri iri vam eru wani shakizi ni lina watu wana hini tazu wana fi ichila udumi. Na mamulu maina arangani na ugori lilati dari diri una mindia na mbasu majichata tanda na hivu na hita na papa mina na andatusunda tuwan iiritkolo avok jivira ni ingada ya mbasi uduvo mamada. Abon katani dari ambasu wanda ni Delmbak Tumba wani samatin bome kono na ni ambasador mi ambasu maidichati sunuma ya ambasu ya mandaga di Swiss ansami mana Ahmad Makaila wani hili dari jida. Aninga dani ya Mbak Tumba na zibi irude wani tagati padaki ni buti lejumai buru mdogo bazar bumba duki na dogba ya makargira. Bazari kaye wanda wana zile dana tokungola liya wani vokmi Nations Unies. Mana ini anga gwonu udo iridi sumai sumana zuwani aru mbasu mazida iha. Jok uduzu ya mbasu danga buwatlaki sumai sumana lazina damu dumura damu ladi choda sumunu laza ataze na chada doba ni ladi choda niki ya chikolo na halawani sumazina. Azidi dian hurunjun mazida atlili hivu nukatu wana duk mbasu vatla wana mbasu maichati. Nga adugu, nga wani na mvok mama indinda na buru mavona mbasa maidini mbafi njunda. Njunda ta chole ini ata bank mondial. Wani sunda na zehin balat ki beganda teni iribazada ni na val. Wani tadi ambasi ya bontani wanda wa. Ani dari ambasa bontani wanda ni buru meri kredi buru mkama na urupale la demokrasi ni kanjamena tani. Wana sumai sumaya na yozi ya wani ya zini njini gata. Gata na mbasa maidichata ni titkata. Wani furi mazida huru maimana ndata gija. Wana mungol maana ngara ya mvok misena na Dr. Arun Kabadi. Ambada ni vice premier minister maana irimtiru sundu kumanda gina lata. Sama yaman limana Mahamad wani ministeri gini cha. Ngolo dana ngara ya msundu tengti tengi na halangwa yazi chai huru imama. Mingol mingare msunda tani alikulutu chai mili hilari dirira na mindia. Ani atlismana chukuza vokozi ya vokozi nina hala wanuhuruma zimitokuwa na mjebere na atlikizi na yazigika jivya. Wani sungolo dana fitazi wanugolozu uduzu wani humtazia ni vami jivya. Na wanburma wanambasa maidichati hinba lisunda ni kivun migat miteng titeng mamu. Awanda ti ya bontani wanda ni ladi ambasa. Lada ambasa wani prezida. Angan mingada ya mvok maimani ini ngatinda wani goni. Uru ni goni iridi sumunda. Wani ni dilar ngoni ngarani ya msana. Awani ya mi belengar larme jak. Wani hlidi hlidi ladi didira. Awani burmardi na mfini ya koina. Wani sekretar general. Ami ngarani ya mvok miyamana u parti politiku yender. Sama yamana Celestato Pona. Wani urimama wani azi mbari mbari wani ni sama mawan gwoni sundi vok miyamana sende asha la. Na wani botazana de wana zindila rungwoni ngare ya mtiti ambasida. Wani azindia lini vana me vok miyamana
parti politique yana yende rek vok ma mahlin va ne habo tazde ona ze lisunda burmi a vo ndati abon tani wan da wani rektor ani academy da ndi uda fati fidigida ni azim gol min jamen ni carten sama man gol udu ha te teng te teng ani mahamat barka wana tini mursunum burmu kamana yani burmi kamana wan sama man malani vun baktu bandat baktu mbuwa nda ispashi bana lele kola ngada yamma dana wana ziyaza na hur lise danse ma teknika njamena tani wana zi agi yamba za mazidi kada wani kemba birap iribiru wanda zi hali baktu mazida takana waga gazi ya zuwa ni lisunda sundi yad gidi gikaru wani liwa boze jivida azini vame bupa duke ni azini pupa zeni pupduke jaki kizug dong ba yambi ni namba jogo de sumai sumana dugu ja sumana bir sumai kivunara mna zin dokar ya ma kare ya sumai sumana kivun francais nas bub jaki bokol kis duga dog leng yambi ni na kare ya wani aze sidi sidari nisuma zeni didlana azia wani le kol mazira zela tu wani azi gonga ni dogo yambi na hindi ni kivun mi hama ni terminal na hata na kakolo ika uduna adu wani azi dabati ni dabadami wani aduguzi ya wana aduguzi ya nisuma isumana zu wani chole ya imdam irisezi ya mine na azi hali diploma mabozi ya nga dukchami wani mahali malivun baktumbo wairu wani ama rektor rahmi urazi minjamene nitani lila didi na mintezana na hali isuma isumana azi wazi ni na halang minda ngegele na halang wani hitamu minda na buruma wani zumbaktum da tazfad wa bozen sumana jak iriza bozeni jak misuma sumana wa golan anu wani liwana ga ana hal sun mandu van wana tazrin ba jak iriza vo a li sun mazirimi wani secretary general am yamman daga di maundu la sam yamana jimas je de bum wani hurazimi kumrana wa wana zifidi fi tazi tanirinda ni toka toku wanda ni hini hata hata ni maishuma ishuma na nga lisunda huru proje na wani proje mama ni maimana ngada ya muli azinda wana zifidi fi hatungoni ni ngada ya msun mazira nisuma ishuma na mbezowe sunda techoni atazi maiminjamena azimi duwala na tani wana lisuma ishuma na ngada ya msunda teninga hatu wanda zini malhum sumu na wiji vila chete hazi hata ni ngare mahle isuma isuma na zelazi ya burumi a vini kama ida mbasi ya dgika ni gia fatma idudogo ya madi urgoro njaki na dogu wali ya mbili na fidi korvo rajo na katani hau suma isuma na humu na kila tagla hankage depa wani suma isuma na daka kazi ya kikera rajo na mayhage yora suma tuku dira buro urla na lona nisami chila suma halalo na nisami hida suma isuma dangaye na mamaranga kagadei ele vari bunra deu ini iding ding ding ding alona deu sama imana vila dana vare ka na wani ya tagada buru ganda wana ga imba buzugo ay budu hawa tege jebre ya aloma imana chugugo yam a ndaga den an gi depa depo anda ne gadwan kat hanu ma chef mu community de kolbeira huraz min jamene ne kartani sama yamana mamadu madi ki amamba minda kaspara ngana han gaze depa da de manduanan garan mashab da ras musa min jamenin tani mahamad garfa ade pahan garuhan gata wan mashmana hurazimin gon bana suma kaka morodina humba ki da tage nina halang alon mina imba fighter yen burma vini tu namba kaga de pna deu di de na halang aluna mina technician awlinga humunu hliso gole kolenal